Barakoze cyane abo baririmbyi kuri iyo ndirimbo nziza bahejeje kugushikiriza. Ndakumenyesha rero ko ugiye kubandanya ukurikirana izo ndirimbo gushika igihe cy'isaha imwe n'iminota cumi n'itanu, aho duca tugushikiriza ibimenyeshejwe isaha imwe n'iminota mirongo itatu. Mucha mukurikirana ikiganiro ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nyuma y'icyo kiganiro muraja gukurikirana ikiganiro ubyumva gute, isaha zibiri, isaha zitatu murakurikirana urutonde rw'indirimbo. Inyuma y'izo ndirimbo isaha zitatu n'iminota mirongo itatu muca mukurikirana ikiganiro dutahure ibyanditswe. Isaha zine muraja gukurikirana ijambo ry'Imana riciye mu siguro. Isaha zine n'iminota mirongo itatu murasubira mukurikirane urundi rutonde rw'indirimbo ruja kudushikana ku gihe cy'isaha zitanu.

0: abaririmbyi barakoze cyane. Duhejeje kwishura iki kibazo kijanye no kumenya Yesu uwo ari we. Hariho igihe bishika ugasanga uzi Yesu ku rugero Satani amuzi ko, ku rugero abadayimoni bamuzi ko. Urashobora gusoma ibyakozwe n'intumwa 15 umurongo igice cya 19 umurongo wa 15. Urasanga herekana ko abadayimoni nabo bavuze ngo Pahulo ndamuzi na Yesu ndamuzi. Kumenya Yesu rero nk'uko abadayimoni bamuzi, kumumenya nk'uko abacuraranzi bamucuraranga ari yamara bagendera mu byiso n'inkene no mu byaha, ntacyo byo kumarira. Wari ukwiye kumumenya nk'umwakiye biciye mu ijambo ryiwe. Nibyo ndagusabira nisabira ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.
1: Utahure ibyanditswe. Utahure ibyanditswe. Ikiganiro dutegurirwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Utahure ibyanditswe kugira ngo tumenye icy'Imana itugomba ko. Utahure ibyanditswe kugira ngo dushikane benshi kukugororoka. Utahure ibyanditswe kugira ngo twikizanye n'abatwunze.

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro

Kadiyo kakiza ku isoko yukuri nkomeze kugushimira cyane uriko uradukurikirana aho uherereye hose uhora hakomeze kuguhezagira twatweze gice cy'isaha 10 minuta ni sakumi gice cy'isaha 10 minuta 57 n'indwi n'amasegonda 35 mu kanya gato ni kiganiro mu ntahiritse kare nkomeze kugushimira waduhisemo kumizara kuguha ikaze mu biganiro bitandukanye n'indirimbo bikomeza gushikira biciye hano muri studio za hadi agakiza ku isoko y'ukuri.

kano karirimbo rero abantu bubu yemwe barahindutse nta muntu acitaho mugenzi wiwe abantu rukundo gwaraheze umuntu wese yasigaye yigwana ko aravuga ati jewe ngandi nyamwigenda ko eka urukundo kwitwararikana ibyo ntibikibaho niko umuririmbyi ariko aririmba rero ndakumenyesha rero wewe ukunda kano karirimbo ube wihanganye umwanya tugomba tugushikirize amatangazo yesa guhezagira

Reka rero nsubiye ndagushimira nshuti mukunzi ukunda ibiganiro bica kumusamirizi yawe Imana iguhezagire cyane kandi Yesu akugirire neza. Reka ndakumenyeshe yuko rero mu kanya gatoya ugomba uce ukurikirana ikiganiro intango nshasha Yesu akomeze kubandanya akugirira neza.